0: generasi yang jadi tren.
1: Multigenerasi?
0: Iya, iya, ada ya sebutan wow. Seperti ini ya, liburan multigenerasi.
1: Tadi hiburannya antar generasi, ini hiburan liburan multigenerasi.
0: Iya, benar-benar.
1: Oke, gimana?
0: Jadi tren travel atau perjalanan wisata masyarakat Indonesia belakangan ini lebih memilih liburan dalam kelompok kecil seperti bersama keluarga lintas generasi atau multigeneration trip ya. Hmm. Dan menurut Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia, tren masyarakat yang berlibur lebih banyak dengan kelompok kecil, dengan teman-teman dekatnya atau dengan keluarganya saja. Sementara itu perjalanan dengan bus dalam jumlah besar saat ini lebih banyak dilakukan untuk kegiatan study tour atau perusahaan yang mengadakan perjalanan bagi karyawan dan distributor ya. Ternyata begitu loh, ada perbedaannya. Kalau okay. Zaman dulu kan dalam jumlah orang yang besar gitu ya, liburan
1: benar.
0: Ke suatu tempat gitu. Tapi sekarang kebanyakan orang-orang ataupun masyarakat memutuskan dalam lingkup yang kecil saja begitu. Dan di sisi lain dikatakan tren perjalanan bersama multigenerasi ini sudah terjadi semenjak COVID. Dan mereka butuh funding atau donaturnya didukung oleh orang tua yang sudah mapan secara finansial dalam membiayai trip atau perjalanannya begitu. Hal ini banyak sekali sekarang, bukan hanya di Indonesia namun juga terjadi di seluruh dunia ya. Sehingga tren perjalanan sekarang cenderung lebih santai karena harus menyesuaikan ritme masing-masing generasi gitu. Jadi
1: oh gitu ya.
0: Bapak ibu oma opanya dibawa. Mereka-mereka yang membiayai begitu.
1: Oh.
0: Habis itu juga lebih family banget gitu loh, Yun.
1: Oh, benar-benar benar. Ini sebenarnya kayak kita tamasya di kan biasanya dibayarin sama orang tua ya.
0: Mm-mm.
1: Cuman bedanya orang tuanya ikut gitu kan ya.
0: Iya, benar-benar. Dan mungkin bagi yang muda-muda ketika orang tuanya mau membayarkan gitu ya. Akhirnya yang muda-muda ini walaupun memang dia ngasih duit juga dalam biaya perjalanan itu, dalam hangout itu enggak yang terlalu signifikan biayanya gitu loh.
1: Benar-benar.
0: Dan disebutkan di sini yang tua kan sudah enggak bisa ya jalan-jalan sampai malam.
1: Mm-mm.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Anak-anak juga mungkin bangunnya agak siang santai karena buat mereka berlibur bukan lagi seperti dulu yang bangun jam 6, jam 7 makan pagi, jam 8 sudah keluar hotel, buru-buru balik hotel lagi setelah makan malam gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Udah enggak seperti itu, tapi lebih ke pengalaman sendiri.
1: Benar.
0: Dan memang dikatakan wisatawan saat ini cenderung memilih destinasi dengan akses transportasi yang murah, nyaman dan mudah dijangkau menggunakan transportasi publik.
1: Betul banget. Jadi bayangin kalau misalkan liburannya di Denpasar sama orang tuanya, sama anak mudanya, terus berakhirnya di Lapan Puputan tadi, nonton musik murah, kemudian semuanya lintas generasi ya.
0: Iya dan lebih dekat juga sama orang-orang terdekat akhirnya kan.
1: Benar. Ini sebuah oase yang bagus ya di tengah kita semakin jauh karena sosial media ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dengan adanya kegiatan ini, semoga aja hal hubungan yang sempat retak itu bisa dilim lagi. Dilim dong.
0: Retak gak tuh? Iya, sempat dingin lah ya.
1: Sempat dingin.
0: Karena kesibukan masing-masing. Biasanya dalam keluarga ketika anak-anak sudah mendewasa, itu kayak punya dunianya sendiri.
1: Betul.
0: Jadi orang tua rentan kesepian. Nah, timingnya pas nih kalau misalnya momen liburan, liburannya sekeluarga gitu ya.
1: Betul.
0: Kan itu tidak dingin lagi.
1: Tidak dingin. Palingan yang dingin dompetnya. Harus keluarin.
0: Jadi yang berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini.
1: Jadi

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh,
1: aduh. Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKG Radio Bali. Kalau kemarin sudah euforia konser Silaun Seven dan juga beberapa band lain yang kekinian lah ya.
1: Betul, betul.
0: Masih terasa gak sih sampai hari ini euforianya LKG?
1: Wih, masih. Barusan saya lihat sosial media, banyak yang bikin story konser tapi kemarin gak ada ketemu satupun. Saking banyaknya mungkin.
0: Iya, saking banyaknya.
1: Benar.
0: Udah di jalan ketemu banyak orang.
1: Betul.
0: Di sana ketemu banyak orang juga.
1: Benar. Ada juga orang yang udah beli tiket belum bisa nonton konser.
0: Astaga.
1: Kena macet.
0: Iya, iya, iya. Gitu. Ya gimana ya? Kompleks soalnya di sana semua acara ada, terus
1: betul.
0: Mall juga yang biasanya juga orang nyari parkir apa segala macam ngantri ya.
1: Ngantri, betul.
0: Pas juga kemarin itu weekend, ya salam.
1: Salam lah ya. Tapi kita penasaran ya Koger, apakah vibes nonton konser itu mirip seperti dulu nonton konser ya?
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Kalau kemarin kan karena ada macet-macetnya, kemudian pakai sosial media upload-upload. Dulu nonton konser kayak gimana sih?
0: Iya, yeah, apakah motor kan nggak sering ya dulu ya,
1: tidak sering,
0: mobil juga gitu.
1: Betul.
0: Sepeda ontel yang ontel. Ada
1: saya ingat soalnya ada satu konsernya Iwan Fals itu dimunculin waktu di zamannya Soeharto kayaknya. Jadi dia bikin konser sama Kantata Takwa, katanya yang itu adalah salah satu konser terbesar di tahun itu untuk ukuran pemerintahan Soeharto.
0: Iya.
1: Dan yang unik adalah orang-orang kesana tuh datang, yang ribuan itu datang dengan menggunakan sepeda ontel dan jalan kaki katanya.
0: Oke.
1: Seru banget kan ya?
0: Effort banget sih itu.
1: Jadi bayangin kalau kemarin kita nonton konser mungkin macet kan, jalan kemana-mana nggak bisa. Cuman waktu itu macetnya karena sepeda ontel. Wih, keren sekali ya vibesnya tuh.
0: Iya, macetnya karena sepeda ontel.
1: Pulang-pulang.
0: Ya?
1: Oh, duker.
0: Tahu gitu loh tempatnya di mana.
1: Mungkin didudukin kan kok kayaknya agak tinggi sebelah kiri. Oh, bukan punya saya ini. Tidak nyaman untuk di daerah bawah saya ini gitu kan.
0: Iya, iya, iya, bisa jadi sih seperti itu ya. Jadi kita penasaran ya, kok Geres nih kita mengundang orang-orang gen lama ya.
1: Gen lama. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Bolehlah kasih tahu dulu konsernya gimana gitu ya. Betul. Atau mungkin Anda yang muda-mudi mungkin pernah mendengar dari orang tua gitu ya.
1: Benar.
0: Orang tua pasti pernah muda ya toh.
1: Iya tuh, masa baru lahir langsung tua dan bijaksana kan ya. Kau tidak boleh seperti itu Bapak.
0: Iya, ya, bolehlah tanya dulu gimana ya konsernya gitu. Benar. Karena konser ini kan memang sudah ada sejak dulu.
1: Betul,
0: ya
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Cuma memang mungkin vibes-nya yang berbeda, tampilannya berbeda,
1: tampilannya berbeda.
0: Ya kan, style-nya.
1: Benar, modern ada konser, tradisional ada konser, PKB. Konser.
0: Terus-terus di tempat konser itu makanannya beda.
1: Wih, benar.
0: Iya, pasti ada orang-orang jualan tuh, ada pasti.
1: Pasti. Dan kita mengenal Elkogers kalau mau gabungan via Instagram bisa di @elkogfm dan Facebook di Elang Kosakagana ya.
0: Ya, boleh juga di via WhatsApp kita 0812361559969. Kita tunggu cerita-cerita dan opini Anda. Gabungannya pagi ini masih bersama Mika Karisa
1: dan Yuda.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Jangan sampai salah menilai ya, seperti Mayang Sari.
1: Aduh, kok bisa salah sih Mayang Sari. Mayang salah. Tapi kita juga harus memilih yang tepat supaya tidak nanti hasilnya nilainya salah juga.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalkan Anda sudah menentukan kuliahnya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, nilainya pasti benar.
0: Benar. Kita rekomendasikan kampus yang satu ini, LKGRS, tepatnya Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, dan ini merupakan pilihan yang pas sekali untuk Anda yang pengen punya karir yang stabil ke depannya ya, terus sekaligus bisa berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam saja, LKGRS, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Keren-keren. Dan tentu saja unggul alias A ya. Empat ada prodi di sini, keempat-empatnya kita coba beberkan. Prodi. Sri Kalanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum

0: selanjutnya ada Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Perikanan Ekogers yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti juga, serta memperhatikan Sustainable Development Goals ya. Prinsip ini tentunya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
1: Keren-keren.

0: 90s.
1: Ma, Mbak Ye mana?
2: Tuh, lihat Mbak Ye. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli dia?
1: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
2: Kok pakai ngelapor?
1: Mama, di kalam coba dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
2: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
1: Iya, sebagai tamu, tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
2: Berarti kalau ada hak, ada...
1: Iya, ada kewajiban atau pradharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
2: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Yan Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
1: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
2: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga.

0: Di airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu. Dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
3: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau konser zaman sekarang, kita kan bisa mendapati euforianya benar-benar wah banget ya.
1: Betul.
0: Posting di media sosial.
1: Betul.
0: Itu bisa merasakan euforianya. Terus juga stylish banget ya orang-orang datang ke konser.
1: Jadi makanan Instagram kan harus bagus gitu.
0: Iya benar-benar. Dan ada beragam makhluk yang masing-masing kita bisa temukan di konser zaman now Elko Giris. Ini ada Gangga yang bergabung ya di seputaran Gatsu. Kalau Gangga bilang dari cerita orang tua sih kak, kalau nonton konser zaman dulu itu sebenarnya rambutnya sama semua gondrong.
1: Oh sama dulu
0: kriwel gitu dia.
1: Dulu banyak gondrong berarti ya.
0: Ya gitu.
1: Iya.
0: Agak susah menemukan orang yang ingin kita temui di konser-konser zaman dulu karena stylenya mirip-mirip.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Ini juga

0: iya sih emang nggak nyaman.
1: Nggak nyaman sih, namanya juga konsen.
0: Untuk beberapa orang, saya termasuk Bu Ayu agak rungsing gitu jadinya ya. Jawa, jadi apa ya, orang Bali bilang mungkin ingo gitu.
1: Oh ingo, saya kira.
0: Karena selain berdesak-desakan, berbagai aroma itu kita saya sensitif sama
1: benar-benar
0: itu.
1: Benar-benar aromanya, apa namanya, campur.
0: Betul. Benar itu yang agak-agak gimana gitu ya.
1: Betul.
0: Ngurah, kalau Ngurah bilang. Kalau dulu konsernya yang jualan paling kita bisa dapetin es cekek.
1: Es cekek.
0: Ya, betul. Es cekek atau enggak beli cilok gitu.
1: Beli cilok.
0: Makanan-makanan ringan gitu biasanya ada sih di deket tempat konser itu.
1: Benar-benar.
0: Gitu. Tapi sekarang, wah, makanan banyak banget ya. Selain itu juga merchandise ini itu kita bisa dapatkan di tempat konser. Kalau dulu nggak ada tuh yang gitu. Gak orang ada. Datang ke konser ya udah nikmatin musiknya selesai gitu.
1: Benar. Kalau dulu orang belinya es cekek, kalau sekarang kita belanja dompet kita yang kecekek.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau zaman dulu mungkin orang nonton konser itu nggak sering-sering ada ya, ya dia.
1: Benar.
0: Tapi kalau sekarang, wah tiap bulan itu kayaknya selalu ada jadwalnya.
1: Betul. Kalau sekarang ini nonton konser tuh kayak gimana ya? Mungkin orang bilang tuh kayak ibadah. Cukup sering soalnya kan.
0: Iya, iya. Dan seperti ada pihak, apa ya, bisa disebut pihak ketiga nggak sih atau apa gitu yang memang menyelenggarakan itu beda-beda.
1: Oh, itu
0: ya kan? Oh, promotor ya. Ya kan.
1: Kalau itu roda dua. Kalau pikir roda empat, pro mobil.
0: gitu. Iya, dan kalau zaman dulu orang nonton konser ya udah nikmatin musiknya, ketemu apa yang diidolakan gitu ya, enough gitu loh, udah cukup lah, udah senengnya. Tapi kalau sekarang kayak kalau kurang, kalau nggak diupdate, nggak diposting, itu kayak kurang eksis gitu.
1: Benar. Ini juga ada yang gabungannya dari kalau kita lihat di WhatsApp ada namanya Agus ya. Mm-mm. Katanya Agus zaman bapaknya dia dulu nonton konser, bukan zamannya Agus.
0: Iya iya. Dapat cerita dari bapaknya lah ya.
1: Dulu sering banget bawain poster katanya. Kalau sempat ketemu sama yang punya line up-nya minta tanda tangan.
0: Oh, iya.
1: Terus dikoleksi di kamarnya.
0: Benar. Gitu. Pokoknya orang zaman dulu ya kalau misalnya musik lovers gitu ya.
1: Iya.
0: Itu pasti di dinding kamarnya itu ada poster-poster itu kan. Ya.
1: Dan style-nya itu poster banget kita. Maksudnya kita suka figur siapa?
0: Yeah.
1: Kita samakan kan gitu.
0: Benar.
1: Suasana kamarnya disamakan juga.
0: Iya.
1: Dan ada
0: sekarang enggak ya?
1: Kalau sekarang kayaknya orang-orang tidak menjadi poster, tapi orang-orang itu tahu bahwa ada musik A, musik B gitu.
0: Oh, iya.
1: Lebih rapi sih ketampilannya. Terus ada juga yang gabungan dari Nita ya. Kalau Nita katanya dulu sering banget nonton konser waktu zaman-zaman SMA katanya. Mm-hmm. Waktu itu harga tiket juga masih murah. Cuman dan waktu itu zamannya poni lempar. Oh, berarti tahun 2010-an
0: ini. Emo-emo itu ya.
1: Emo-emo gitu. Jadi semua kalau ke konser pasti khas itu pakai bajunya hitam. Bajunya hitam, kemudian poni lempar itu habis itu lagu-lagu itu ada hubungannya dengan kesedihan.
0: Iya, depresi.
1: Depresi. Keren.
0: Ya, setiap masa itu ada keunikan dan ciri khasnya tersendiri ya, Kogeres. Tapi untuk Anda pecinta konser mania.
1: Betul.
0: Itu jadi hal yang membahagiakan untuk Anda ya.
1: Betul banget. Semoga itu bisa mengobati keinginan Anda untuk berteriak, lompat-lompat di konser. Iya. Walaupun di dalam tas Anda ada minyak kayu putih. ada yeah, sesuatu yeah, yeah. Apa salep atau balsam gitu.
0: Koyo. Pokoknya hati-hati, jaga diri baik-baik ya. Semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Dan berhubung sekarang sudah jam 9 pagi, sudah waktunya. Saya Mika Karisa pamit dari Beautiful Sunday.
1: Yudak Subah juga ikutan pamit. Akhir kata jam melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, dekatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
1: Selamat pagi.
0: Selamat berhari Minggu.
1: And

0: penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Selamat pagi Elkoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini wacana seputar wanita membahas soal rumah sampai jam 11 nanti.

0: 이니라디오쿠 못간 이니라디오쿠 못간 이니라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 또 이니라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya radio apa nih
1: ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Memori baik dari Sheila on 7. Ini kemarin dinyanyikan ya di konser yang buat macet jalanan di The Bagus Mantra Elkoge. Siapa yang mampir ke sana? Ketemu saya enggak? Ada yang ketemu ternyata kemarin ya, pendengar Elkoge. Waduh, luar biasa sekali rasanya Elkoge. Dan yang buat hari Sabtu kemarin udah seru-seru nonton konser, hari Minggu sekarang pastinya harus menjaga kebersihan rumah Anda. Dan tepat sekali topik yang kita bahas mengenai wacana seputar wanita ya, edisi rumah tanggal 5 Juli 2026. Bersama saya Bagas Krisna yang memberikan berbagai tips untuk membuat rumah Anda nyaman. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama Bagas Krisna sampai jam 11 nanti.

0: Anchor.fm.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah.
3: Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong, iya. Ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya, Klandis Grosir terlengkap dan termurah.
6: Halo.
7: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
7: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
9: More music, more fun. 96.9

96,9 FM LKG Radio Bali. Siapa sih yang tidak ingin memiliki rumah yang nyaman? Karena suasana rumah yang nyaman dan pastinya hangat, ini tentu bisa mempengaruhi kualitas keluarga Anda. Di mana rumah adalah tempat kita beristirahat untuk melepas penat setelah melakukan aktivitas seharian di luar. Apalagi bagi LKGers yang suka melakukan banyak aktivitas seperti misalnya mengikuti konser nih LKGers kemarin ya, seharian penuh konsernya. Dan ketika sudah lelah, kita pastinya tidak bisa terlalu banyak menghabiskan waktu untuk merawat rumah. Jadi Bagas memiliki beberapa tips agar rumah Anda bisa tetap nyaman meski tanpa harus dibersihkan tiap hari LKGers. Seperti cara pertama atau yang paling mudah untuk menciptakan hunian yang nyaman adalah dengan menggunakan furniture yang berkualitas. Jadi jika LKGers memiliki tempat tidur, sofa atau kursi yang berkualitas di rumah, ini pasti akan membuat rumah Anda terasa lebih nikmat untuk ditinggali. Apalagi barang-barang berkualitas tadi mungkin dengan harga lebih mahal, ini biasanya memerlukan lebih sedikit perawatan LKGers. Jadi Anda tidak harus membersihkannya setiap hari. Selain itu, furniture berkualitas ini juga memiliki daya tahan tinggi, jadi lebih awet dan tahan lama. Agar semakin nyaman, jangan lupa menambahkan bantal-bantal empuk pada sofa dan juga kasur Anda.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

107,9 FM LKOGE Radio Bali. Buat Anda atau keluarga ya, mungkin ada yang punya ponakan, baru tamat sekolah SMA SMK dan mungkin masih bingung nih mau lanjut kuliah di mana. Maka saya rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di mana di FPST UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih. Salah satunya adalah Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir, ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Alkogers yang masih bingung ya, kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR, ini karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait. Dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Alkogers juga harus tahu ya, fasilitas kampusnya, di mana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya lengkap, serta ada free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama Alkogers, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang penasaran sama informasi lebih lengkap, silahkan klik websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cougar Radio Bali.
2: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
3: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
0: More music, more fun. 96.9 FM, El Cougar, Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Selamat minggu pagi Elkogers. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Yang kemarin nonton konser, apakah tenaganya sudah pulih? Atau jangan-jangan sekarang sedang malas-malasan di rumah aja? Aduh, kemarin seru sekali konsernya ya. Dan buat Anda yang sekarang juga melaksanakan upacara ngerebong, semoga lancar acaranya Elkogers. Yang mau liburan sama keluarga bisa mampir ke Pesta Kesenian Bali. Atau mungkin yang mau olahraga pagi, sekarang udah cukup cerah ya udaranya, jam 10-an mataharinya udah bersinar cukup terik. Mungkin sudah mulai pulang dari lapangan yang ikuti Car Free Day. Dan apapun kesibukan Anda, Bagas Krisna kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini di wacana seputar wanita, edisi hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Seperti biasa, tiap Minggu pagi Elkoge Radio Bali membahas tentang rumah. Di mana hari ini Bagas akan membahas topik seputar bagaimana menjaga rumah Anda tetap nyaman meskipun tidak selalu dibersihkan. Wah, itu maksudnya gimana Elkogers? Tadi udah Bagas jelaskan sedikit. Seperti misalnya jika Anda menggunakan furniture yang berkualitas, ini pastinya Anda bisa mengirit tenaga Anda. Karena memang furniture berkualitas itu bisa tahan lama dan kemudian tidak terlalu banyak perawatannya juga. Nah, sebelum Bagas lanjut membahas topik apa lagi yang bisa Anda gunakan ya tips-tipsnya untuk menjaga rumah Anda tetap nyaman, Bagas mau sapa dulu ada Elkogers yang gabungan. Ada Bu Ayu hadir. Dan ini nanyain kemarin ketemu siapa tuh di konser. Wah, kemarin saya ketemu sama Elkogers nih. Ada yang nyapa saya kemarin di Gianyar ya. Ada Ucil Marucil dari masa depan. Ini biasanya gabungan tiap sunset atau rest and dream. Terima kasih ya. Kemarin saya kaget langsung dipergokin. Bagas ya gitu. Wah, ternyata saya cukup terkenal. Dan Mbak Elkogers juga yang hari ini masih banyak kesibukan. Pastinya kalau ketemu saya di jalan gak usah ragu untuk nyapa ya, kalau Anda ingat muka saya. Dan pastinya Bagas juga masih ada banyak topik lagi nih, tips-tips untuk menjaga rumah Anda tetap nyaman. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas Krisna di wacana seputar wanita sampai jam 11 nanti.

0: Sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM LKOGE Radio Bali. Banyak orang yang salah mengartikan kenyamanan dengan kebersihan. Memang sih kalau rumah kita bersih kita akan merasa nyaman LKOGERS. Namun bersih saja tidak cukup. Karena ada yang namanya pencahayaan, di mana pencahayaan yang baik ini berfungsi untuk memudahkan penghuni beraktivitas di dalam rumah. Jika tata cahayanya optimal, tidak kurang dan tidak berlebihan, rumah Anda akan menjadi hangat. Ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan untuk pencahayaan di rumah. Salah satunya adalah dengan menyesuaikan cahaya lampu. Ini agar bisa Anda sesuaikan ya, ingin terasa dingin atau hangat. Jika LKOGERS ingin mendapatkan kesan yang dingin, gunakanlah lampu bercahaya putih. Dan apabila mencari kesan yang hangat, pilihlah lampu berwarna kuning. Kemudian LKOGERS juga perlu memilih desain lampu yang Anda suka, sesuai dengan selera Anda. Variasikan lampu di beberapa ruangan agar terlihat estetik. Anda bisa membeli aneka ragam desain lampu pastinya dengan modern trade terdekat. Jadi ada banyak sekali berbagai desain ya, mau yang klasik, mau yang modern. Ini Anda cocokkan dengan selera dan juga desain rumah Anda. Tentukan juga jumlah lampu di setiap ruangan LKOGERS. Ini penting diperhitungkan karena mempengaruhi kenyamanan. Anda bisa memasang lampu lebih dari satu di ruangan yang besar. Wattnya juga berpengaruh ya, jika LKOGERS ingin cahaya yang lebih terang, gunakanlah watt yang tinggi. Nah, jadi perlu Anda perhatikan untuk menghindari menggunakan satu sumber cahaya yang terlalu terang. Sebaiknya pilihlah sumber cahaya yang tidak terlalu terang, tapi dalam jumlah yang banyak. Bisa berupa lampu lantai atau gunakan lampu tempel di tembok dan lain sebagainya. Intinya jangan fokus pada satu sumber cahaya saja. Jika ruangan Anda cukup luas, di rumah Anda mungkin ya, ruang keluarga atau ruang makan, kalau bisa tambahkan 4 atau 5 sumber cahaya LKOGERS. Jadi pasang 4 sampai 5 lampu. Jangan fokus pada lampu neon atau lampu apapun yang besar dan hanya sumbernya satu, karena itu akan mempengaruhi kenyamanan Anda dan juga keluarga.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 TV라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM LKG Radio Bali. Siapa nih yang rumah handai, terasa jenuh, sumpek, dan seperti itu-itu saja, alias tidak ada yang menyegarkan mata Anda? Nah, jadi Bagas rekomendasikan buat LKGers yang memiliki rumah yang nyaman, coba tambahkan tanaman di dalam rumah Anda. Di mana menempatkan tanaman dalam rumah, ini bisa memberikan rasa asri dan kalem kepada pemilik rumah. Memang dengan adanya tanaman di dalam rumah, ini menambah tugas Anda karena harus merawatnya. Namun manfaat tanaman di dalam rumah lebih besar dibandingkan dengan perawatannya, LKGers. Selain sebagai permulaan, nah ini boleh juga Anda gunakan tanaman yang mudah dirawat. Seperti misalnya tanaman hias. Yang Bagas rekomendasikan adalah lidah mertua, sirih gading, dan monstera. Jadi bagaimana, LKGers? Mau coba menaruh tanaman dalam rumah Anda?

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
1: Yang penting, beritanya beli.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
6: Heart request
5: 96.9 El Koka Radio Bali. Standing in
3: a crowded room. Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Tahukah Anda bahwa warna cat ternyata memengaruhi suasana rumah Anda? Jika Anda memilih warna-warna yang terlalu cerah, ini maka bisa membuat rumah Anda tidak nyaman, Elkogers. Seperti misalnya warna merah menyala, urin, atau kuning. Ini akan membuat Anda merasa sedikit semangat ya, atau kelebihan semangatnya. Padahal rumah itu merupakan tempat yang kita gunakan untuk beristirahat. Maka dari itu, Bagas rekomendasikan untuk memilih warna cat dengan memperhitungkannya baik-baik. Pilihlah warna pastel yang mempunyai kesan kalem supaya rumah Anda menjadi nyaman. Mungkin warna krem bisa, atau pink muda, ini sangat bagus ya. Coklat muda juga baik, Alkogers, untuk menenangkan suasana hati Anda. Dan tidak kalah penting dari poin-poin yang Bagas jelaskan tadi, dengan memilih furniture yang bagus, menambahkan tanaman dalam rumah Anda, memilih warna cat dan sebagainya, pastinya Alkogers harus memperhatikan sanitasi di rumah Anda. Karena ini penting untuk menciptakan kesan rumah yang nyaman dan juga hangat. Di mana sebuah rumah harus memiliki sistem pengolahan limbah toilet yang baik dan ideal. Jadi limbah toilet yang tidak diolah dengan benar akan mencemari lingkungan sekitar, terutama air bersih. Dan orang yang mengonsumsi air tercemar ini biasanya akan terkena penyakit seperti diare. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kebersihan rumah Anda, termasuk kebersihan sanitasi.

96,9 FM Elkoge Radio Bali. Lagu dari Lovarian, Perpisahan Termanis. Sebentar lagi jadi lagu perpisahan kita di siang hari ini, Elkogers. Terima kasih buat Anda yang udah tensi gabungan dengerin Bagas Krisna di Wacana Seputar Wanita. Edisi hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Di mana 2 jam kebelakang tadi Bagas sudah membahas berbagai tips untuk menjaga rumah Anda agar tetap nyaman meskipun tidak sering dibersihkan. Di mana Anda bisa gunakan furniture berkualitas untuk menjaga keawetannya dan juga membuat Anda serta keluarga merasa nyaman tinggal di rumah. Jangan lupa menambahkan kesan hangat melalui pencahayaan yang cukup, Elkogers. Jangan gunakan lampu yang terlalu terang, apalagi yang terlalu redup. Kemudian tambahkan tanaman dalam rumah Anda, dan jangan lupakan untuk menjaga sirkulasi udara yang baik. Ini penting karena memang banyak orang yang takut rumahnya kotor, jadi tidak ingin ada banyak ventilasi ya, agar rumahnya itu tidak banyak debu masuk. Tapi jika rumah Anda pengap, tidak ada sirkulasi udara, ini justru membuat Anda sesak napas dan tidak nyaman. Pilih juga warna cat yang lembut untuk meningkatkan mood atau suasana hati Anda, dan jangan lupa memperhatikan sanitasi. Karena udah jam 11 lebih, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa. Radio.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi? Radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: FM. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya, saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.

0: 이미라디오쿠
1: 못간 이미라디오쿠
0: 못간 이미라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
0: 나무 향기 돌리다라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: radio apa nih ini El Koga Radio Bali.

96.9 El Kogel Radio Bali, penjaga hati. Tapi kalau misalnya untuk Anda yang ingin berjaga-jaga mengamankan tempat untuk berkuliah di sebuah universitas gitu, El Kogersia, nah Anda bisa berkuliah atau mencari fakultas yang kedepannya bisa menjaga-jaga karir Anda, El Kogers. Saya rekomendasikan untuk Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha nih dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian modern saat ini itu tidak hanya melulu tentang bercocok tanam, El Kogers, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih sama dunia sains, teknologi, dan inovasi. Nah, di FPSC UNWAR ini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi A atau sudah terakreditasi unggul yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada program studi agroteknologi berfokus pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Selanjutnya ada juga program studi peternakan yang ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek ya, yang terkait dengan peternakan. Antara lain nih, ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Selanjutnya ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, di mana ini berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Dan yang terakhir nih ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Program studi yang satu ini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, prinsip SDGs ini El Kogers nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi dari sekian banyak prodi yang sudah terakreditasi A itu, apalagi sih sebenarnya keunggulan dari FPSC UNWAR ini yang kenapa Anda harus memilih gitu, El Kogers ya? Karena staf pengajarnya ini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Nah, Anda juga bisa menengok fasilitas kampusnya di mana kelasnya itu bersih banget, El Kogers, dan ber-AC juga tentunya ya. Laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta yang paling ditunggu-tunggu anak muda nih, ada free wifi dengan internet yang super cepat. Jadi kalau dari semua kelebihan di FPSC UNWAR ini, Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi, El Kogers. Segera daftarkan keponakan Anda, anak Anda, atau mungkin diri Anda ya di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa catat, El Kogers, Anda bisa browser atau Anda bisa klik di www.sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda juga bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

96.9 Elkoga Radio Bali. Wah, gak kerasa ya, sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda di High Noon edisi Minggu 7 Juli 2026. Nah, siang-siang gini Elkogers memang paling enak kita di dalam rumah ya, beristirahat. Atau mungkin untuk Anda yang punya tontonan seru, drama-drama seru, atau mungkin animasi-animasi seru yang ingin Anda tonton, tontonlah siang ini juga Elkogers, sambil makan cemilan atau sambil makan makanan atau makan masakan yang dibuatkan oleh orang rumah Anda gitu ya. Wah, syahdu banget ya Elkogers. Atau mungkin untuk Anda yang masih lelah akibat konser tadi malam, ada yang memilih untuk tidur, ada yang memilih untuk baring-baring sambil scroll-scroll HP, ya gak apa-apa Elkogers. Tapi yang penting sambil dengerin saya juga Elkogers ya di High Noon hari ini, karena masih ada beberapa informasi menarik yang Desta akan bagikan untuk Anda. Dan gak lupa juga untuk menemani ruang dengar Anda, masih banyak lagu-lagu asik ala Elkoga Radio Bali yang akan saya putarkan. So stay tune terus Elkogers bareng saya Desta Arita, masih sampai jam 2 siang nanti.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Iya, kamu yang gitu. Ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkoger, apakah Anda pernah memperhatikan gak sih tas-tas anak-anak muda di zaman sekarang? Kayaknya hampir semuanya tuh banyak banget dihiasi dengan gantungan-gantungan lucu. Pernah merhatiin gak sih? Jadi mulai dari ada boneka mini, karakter-karakter anime, atau mungkin K-pop idol favorit mereka ya, sampai pokoknya modelannya kayak K-chain gitu ya, Elko Garcia. K-chain, idola K-pop yang favoritnya mereka gitu. Nah, ternyata tren ini bukan sekedar membuat agar tasnya itu biar kelihatan cantik, itu enggak ternyata, Elko Garcia. Jadi bagi banyak Gen Z, bag charm ini sudah menjadi bagian dari identitas diri mereka. Wah, karena lewat gantungan yang mereka pilih, Elko Girls itu menunjukkan hobi mereka, komunitas mereka, bahkan nih suasana hati mereka tanpa perlu mereka itu banyak bicara. Nah, gak heran ya kalau satu tas itu dipenuhi berbagai charm dengan karakter yang berbeda-beda. Bahkan nih di media sosial seperti TikTok dan Instagram juga ikut membuat tren ini semakin populer. Karena video yang menampilkan koleksi bag charm sering banget menginspirasi banyak orang untuk ikut mengkoleksinya juga. Nah, menariknya, tren ini juga membuka peluang banget nih bagi pelaku atau UMKM dan brand lokal untuk menghadirkan produk-produk yang kreatif dan unik tentunya. Tapi meskipun begitu, Elko Girls, di balik tren yang menggemaskan ini, tentunya kita juga perlu tetap bijak gitu ya. Pilihlah produk yang berkualitas, tahan lama, atau ramah lingkungan agar nantinya tetap bisa tampil ekspresif gitu tanpa mengabaikan kepedulian terhadap bumi kita. Nah, karena pada akhirnya gantungan-gantungan kecil di sebuah tas itu kan nantinya tidak hanya sekedar jadi aksesoris Anda ya, ini bisa menjadi cara sederhana Anda untuk menunjukkan identitas dan menceritakan siapa diri kita gitu, Elko Girls. Karena saya juga sempat memperhatikan ya beberapa waktu lalu, kaget aja gitu kok ada nih satu pengendara motor perempuan ya, nggak sadar saya ngelihat atau memperhatikan tasnya gitu, karena tasnya rame banget. Oh, ternyata ini lagi tren bag charm ini. Jadi mulai dari boneka gantungan boneka ya, yang menurut saya lumayan, kalau dibilang besar banget enggak, cuman kayak ukuran gantungan boneka pada umumnya, tapi banyak gitu loh. Jadi ada dua gitu, terus ada juga yang tadi saya bilang K-chan K-pop idol mereka, belum lagi anime-anime juga ada di situ. Memang unik banget. Ternyata ini jawabannya, Elko Girls, memang itu lagi tren aja zaman sekarang ya. Jadi gak usah kaget seperti saya. Karena saya ini sudah menginformasikan ke Anda ya, ketika ngelihat anak-anak muda yang menggunakan tas seperti itu memang sudah wajar dan memang lagi tren aja sekarang.

0: 96.9 El Cougar Radio
1: Bali. Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, membatasi waktu anak untuk bermain gadget itu memang penting banget ya di zaman seperti sekarang ini. Tapi ternyata itu saja belum cukup, karena psikolog dari Universitas Indonesia nih ya, Profesor Dr. Bu Rus lah kita panggilnya, Kak Rus. Nah, ini mengingatkan bahwa anak juga membutuhkan aktivitas pengganti yang tentunya menyenangkan agar dirinya tidak merasa kehilangan hiburan saat penggunaan gawai atau penggunaan handphone, alat-alat elektronik seperti tab juga itu dibatasi. Nah, orang tua bisa banget mengajak anak Anda untuk bermain di luar rumah, berolahraga, membaca buku, atau mungkin menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga gitu, misalnya liburan gitu Elkogers ya. Pokoknya bareng-bareng sama keluarga deh. Karena selain mengurangi ketergantungan pada layar, kegiatan-kegiatan seperti ini tuh dapat membantu mengembangkan kemampuan sosial si anak. Selain itu, mengembangkan kemampuan emosionalnya juga, dan tentunya fisik anak Anda, Elkogers. Karena dunia digital ini kan menawarkan hiburan yang serba instan ya. Jadi tanpa pendampingan, anak itu bisa lebih mudah terdistraksi atau teralihkan gitu Elkogers. Jadi dirinya jadi sulit berkonsentrasi, terus kesulitan mengendalikan penggunaan gadgetnya. Jadi bawaannya pengen main gadget mulu setiap hari. Nah, karena itu yang dibutuhkan itu tidak hanya sekedar larangan. Jadi enggak boleh main gadget, enggak boleh, kamu jangan ini, kamu jangan itu. Nah, bukan seperti itu Elkogers ya, melainkan pendampingan yang konsisten tentunya, aturan yang jelas, dan pendidikan karakter sejak dini. Jadi Elkogers, marilah kita menciptakan keseimbangan antara dunia digital dan aktivitas anak di dunia nyata. Dengan begitu, anak Anda tentunya dapat tumbuh menjadi pribadi yang cakap ya dalam memanfaatkan teknologi sekaligus memiliki karakter yang kuat.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
3: Gitu aja nggak tahu. Jawabannya janger tuh, sayang.
2: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
3: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh, yang.
2: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa, men ya? Roti kering? Lah, ini 10 kolom. Roti tawar? Nah, ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
3: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih, kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh.
4: Cinta, cinta, cinta Indonesia.
5: Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya, karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
2: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
3: ILY? Oh, I love you.
2: I love you too.
6: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
7: Mau tak jadiin tembok modern, Bu. Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
6: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
7: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
6: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
7: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
6: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
7: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
8: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

96.9 Elkoge Radio Bali. Sempurna. Salah satu hal yang bikin perasaan jadi sempurna ketika Anda pergi ke sebuah event, eventnya seru, kulinerannya banyak, dan tentu

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.

0: Suatu hari di sebuah kontrakan.
1: Eh kakak, kok punya lagunya Gesha kak? Yang sementara sendiri tuh.
2: Gak punya gue.
1: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
2: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
1: Kalau lagunya...
2: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
1: Kalau lagunya...
2: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
3: Number 1 Top Airplay.
4: Request 96.9
3: El Koka Radio Bali.
5: Standing in a crowded room.
1: Ini apa kakak?
2: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
6: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.
7: The Amazing FM El Koga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 FM Alcoga Radio Bali.
1: Wah, wah, ada berita keren nih. Ditemukan manusia berkepala ikan di dekat sumur. Hah? Masa sih?
2: Hei, Ardi, ngapain serius amat sih mandangin HP? Wih, mentang-mentang punya HP canggih nih, diliatin sebegitunya.
1: Caca, ini nih, Cah, aku dapat berita-berita unik. Lihat nih, ada berita tentang presiden bakal memecat menteri berinisial XYZ. Wah, parah nih.
2: Eh, hati-hati, hoax tuh. Tahu hoax kan? Itu loh yang sering dibilang hoax sama orang-orang.
1: Hah? Hoax? Apaan tuh? Gak ngerti ya?
2: Ya elah, hoax aja kamu gak ngerti. Hoax itu sebuah pemberitaan palsu dari media untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal yang membuat berita palsu itu tahu kalau berita itu gak benar. Dan yang tren sekarang ini nih, kalau hoax itu telah menjurus kepada fitnah dan ujaran kebencian. Eh, bentar deh. Kamu nggak lagi buka sosmed kan?
1: Lah, ini aku lihatnya malah di media sosial, kayak konten berita gitu. Tapi belum aku cek sih semua isi beritanya, cuma baca judulnya doang. Kamu sih keburu datang, jadi nggak sempet baca deh.
2: Wah, baguslah. Usahakan deh kalau ada konten berita yang terkesan nggak masuk akal, dibaca dulu situs yang dicantumin. Kalau mencurigakan, mending nggak usah dibuka. Karena kalau kamu iseng-iseng klik, nanti akun media sosialmu diretas. Terus nge-share konten yang nggak bener juga secara otomatis. Mau kayak gitu?
1: Idih, nggak mau lah. Aduh, makasih banget ya, Cah, infonya. Harus jadi pengguna internet yang cerdas nih.
2: Yap, sudah waktunya kita jadi pengguna internet yang cerdas. Harus bisa memilah, memilih, serta menyaring mana informasi yang tepat untuk kita terima ataupun untuk di-share kembali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
0: 96.9

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9. 96.

0: Hai Elkogers, sekarang waktunya buat dengerin Top Airplay 10 tanggal lagu terasik minggu ini di Elkoga Radio Bali.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali. Halo Elkogers, selamat sore. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 6 sore nanti. So, stay close.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoger Radio Bali. Halo Okoger, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Yang lagi di perjalanan pulang kerja, yang lagi santai di rumah ataupun melakukan aktivitas sambil dengerin Okoger Radio Bali, pas banget karena selama 2 jam ke depan ada Agung Prabafamsa di sini akan menemani ruang dengar Anda Okogers. Dan pastinya hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 menjadi hari minggu pertama ya pada bulan ini. Dan Okogers, kemarin gimana tanggal 4 Juli? Udahkah nonton Sheila on 7 di Bali United Training Center, BUTCC ya? Teman-teman saya sih udah banyak banget yang nonton. Dan saya sih udah gini ya, udah beli tiketnya cuma karena ya kaki ada bermasalah sedikit ya. Gara-gara nonton konser HC-HC-an, ya udah nggak jadi nonton. Alhasil dipindah tangankan ke teman saya. Dan pas banget nih, di peringkat 10 top airplay minggu ini ada lagu Sheila on 7 dengan Memori Baik. Oh ya, fun fact Elkogers. Jadi selama sejam ke depan, bagi Anda yang baru join Elkogar Radio Bali, Agung Prabafamsa akan memberikan top 10 10 tanggal lagu teracik pilihan Elkogar Radio Bali pada minggu ini. Ini dia peringkat ke-10 kita, Sheila on 7 dengan Memori Baik.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkogear Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah mau di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, kerap disapa Unwar Elkogers. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan nih tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Unwar? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama lagi nih Elkogers. Putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda catat nih ya. Langsung saja kunjungi website kami, tinggal klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Sekali lagi ya, sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Itu dia Raifla Ode dengan Ikro ya, yang berada di nomor 7 tangga lagu teracik minggu ini, atau top airplay Elkogers. Yang tadi peringkat 8 udah ada Avril Lavigne, I Will Be, yang dimana itu naik peringkatnya ya, karena minggu kemarin itu di peringkat 9. Terus pendatang baru juga ada Tulus dengan Diri, dan Sheila on 7 dengan Memori Baik ya. Untuk lagu Ikro Raim Laude, bagi Anda yang belum tahu dan mengenal Raim Laude ini seorang penyanyi, jika Anda seperti itu berarti selamat ya. Karena sebelumnya Raim Laude ini adalah seorang stand-up komedian. Kalau dibilang masih aktif, ya masih aktif. Tapi kalau dibilang masih pasif, pasif juga di stand-up komedi ya. Tapi lebih mendalam ke ilmu musiknya, kalau kata Agung Prapafamsa. Nah, fakta unik dari lagu Ikro dari Raim Laude adalah meskipun liriknya syarat akan renungan spiritual dan introspeksi diri ya, lagu ini tuh justru sering viral di media sosial sebagai backsound untuk video-video kocak netizen nih. Jadi tidak ada kata ikro pada lirik lagu ini, fun fact-nya itu ya. Melainkan digunakan sebagai judul bermakna perintah atau membaca ataupun introspeksi pada diri sendiri. Lagu ini juga merupakan bentuk pengakuan atas kebesaran Tuhan dan kerendahan hati manusia yang diciptakan Raim sebagai medium refleksi tentang arti kehidupan dan mensyukuri waktu, detik, menit yang berjalan. Begitu dalam banget ya. Oke deh, tanpa banyak berbasa-basi lagi, untuk peringkat 6 masih dari musisi Indonesia, laki dan perempuan, di sini featuring ya. Ada Kunto Aji dengan Nadine Amizah berjudul Selaras.

0: Bali.
1: Bu, dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
1: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Music 96.9.

96.9 Elkoger Radio Bali. Itu dia Elkogers, Taylor Swift dengan The Story of Us menjadi peringkat 5 pada minggu ini. Fun fact, akhirnya kesedihan yang terlalu lama dialami oleh Taylor Swift akhirnya selesai sudah ya, tanggal 3 Juli kemarin 2026. Karena Taylor Swift resmi menikah dengan bintang NFL Travis Kelce pada Jumat kemarin. Dan pernikahan ini privat, berskala megah dan diadakan di Madison Square Garden di New York City. Dipimpin langsung oleh aktor Adam Sandler dan dihadiri sejumlah tokoh dunia hiburan. Dan pernikahan pasangan yang mulai menjalin hubungan ini di tahun 2023 menjadi salah satu sorotan terbesar tahun ini. Kenapa? Karena prosesinya. Acara itu tidak menggunakan pendamping pengantin tradisional ya, ada bridesmaids ataupun groomsmen, melainkan melibatkan keluarga terdekat saja. Ada adik laki-lakinya, Austin Swift ya, beserta teman-teman lainnya. Dan si Austin ini bertugas sebagai man of honor. Terus dari busana Taylor Swift itu memesona ya, dalam balutan gaun rancangan Jonathan Anderson untuk Christian Dior. Wayangin nih Elkogers, begitu megah banget ya namanya Christian Dior brandnya. Terus juga pengumuman publik. Tak lama setelah upacara selesai, layar raksasa di luar arena Madison Square Garden itu menyala menampilkan pesan bertuliskan Justy Anti Married. Jadi artinya Just Taylor and Travis menikah untuk merayakan momen bahagia tersebut. Banyak sekali sebenarnya yang terjadi di media sosial ketika Taylor Swift berserta Travis menikah. Oke, tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita masuk ke peringkat 4 kita, musisi Indonesia yang sempat naik nih Elkogers pada 2 minggu terakhir. Minggu kemarin naik lagi dan sekarang turun peringkat. Ada Reality Club dengan Am I Bothering You.

0: が FM。
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Okoge Radio Bali. Itu dia peringkat 3 kita. It Gita featuring dengan Hindia, Masih Ada Cahaya. Dan fun fact, 2 minggu yang lalu ini berada di peringkat pertama, dan minggu lalu ada di peringkat keberapa ini? Keempat ya, dan naik lagi ke peringkat ketiga. Akankah minggu depan menjadi 2 atau 1 atau sudah hilang? Let me see aja ya, loggers. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, kita langsung saja ya menuju top 2 dan number 1 minggu ini. Dan di nomor 2 ada Horizer dengan Too Sweet.

0: number one top airplay.
1: Request 96.9
0: El Coca Radio Bali.

0: Terima kasih sudah dengerin Top Airplay 10 tangga lagu terasik minggu ini di Elfoga Radio Bali.
1: 96.9 Elfoga Radio Bali, itu dia top number one, top airplay minggu ini. Ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Thank you Elkogers yang sudah atensi ya, yang tadi udah dengerin top airplay minggu ini. Hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, kita pindah segmen terlebih dahulu karena segmen top airplay sudah selesai. Dan selama sejam ke depan hingga di jam 6, ada saya masih Agung Prabafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang Sunset Program. So, yang mau request lagu, bisa banget melalui sosial media kita. Ada WhatsApp 081-236-155-969, Instagram at elkogafm, serta Facebook Elang Kosa Gagana. Dan nampak-nampaknya sudah banyak banget yang gabungan pada sore hari ini. Saya spill satu Elkogers aja terlebih dahulu, ada Ngurah di sini yang gabungan dari Denpasar mau request lagu Niki yang Ocean and Engines. Salamnya buat Agung Prabafamsa, buat Putra juga, dan buat Arya, buat nanti yang siaran Home Sweet Home-nya. Sepertinya Ngurah ini temenan ya sama si Arya Wijaya.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
0: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkogia Radio Bali. Masih bingung mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa ataupun UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi, berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Staf pengajarnya itu terdiri dari dosen tetap ya, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga nih fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, plus free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya nggak perlu mikir lama-lama lagi deh. Putusin sekarang juga ya, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda kunjungi langsung website kami sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi 081338665310, bisa juga 081338576547.

0: 96.9
1: El Cogran Radio Bali.
2: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
3: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
2: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
4: bulan Juli 2026.
2: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cafidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Lanjut untuk bacain request lagi Elkogers, karena udah lumayan sejaman lebih bahkan ya. Saya nggak sapa-sapa Elkogers yang sudah gabungan di sini melalui via WhatsApp 081236155969. Ada Adi Suputra di sini yang udah gabungan dari Abian Semal dari Kabupaten Badung ya. Thank you so much. Memang di sini mau request lagu Fatur dan Nadila, judulnya Kulakukan Semua Untukmu. Ada Kadek Giri Mahendra request lagu Simple Plan, judulnya Jet Lag. Nyoman Latri gabungan dari Abian Semal juga ya, request lagu Sheila on Seven, judulnya Melompat Lebih Tinggi. Lagunya udah saya putarin, semoga terhibur. Kirim salam buat Elkogers dan Pak Agungnya. Makasih, terima kasih kembali. Ada juga di sini Made Hendra Saputra dari Tabanan, request lagu Coldplay yang Paradise. Kirim salam buat aku yang lagi santai. Buat bosku, terima kasih dan selamat bertugas.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
3: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
2: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
4: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Perlengkapan bayi, ya Candy Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali Simple Plan ya, featuring dengan Kotak lebih tepatnya di sini, dengan Jet Lag. Bagi Elkogers yang nggak tahu jet lag itu seperti apa ya, kita tuh yang biasanya hidup di jam waktu Indonesia Tengah lah ya, WITA, terus tiba-tiba besoknya kita harus berangkat ke Amerika nih misalnya untuk nonton final Piala Dunia. Kadang-kadang kan waktunya itu berubah drastis banget ya sama di kita. Contohnya di Indonesia masih pagi, di sana malam, seperti itu. Jadi harus menyesuaikan jam biologis nih, Alkogers. Jadi bagaimana cara mengatasi jet lag nih buat kita-kita yang ingin pergi ke luar negeri yang zona waktunya itu lebih dari 8 ataupun 10 jam. Jadi kalau bisa sih sesuaikan jam tangan Anda ya. Jadi segera ubah jam Anda ke zona waktu di negara tujuan. Begitu Elkogers sampai di pesawat. Baru naik pesawat langsung ganti jamnya. Terus atur jadwal tidur di pesawat. Jadi usahakan tidur di pesawat jika waktu di tempat tujuan sedang malam. Bila Elkogers tiba pada siang atau sore hari, paksakan ya untuk tetap terjaga hingga pukul 10 malam waktu setempat. Dan langsung saja ketika bangun ya di pagi hari di tujuan Anda berlibur, langsung bangun pagi dan menuju sinar matahari ya. Karena itu bisa membantu mengatur ulang ritme sirkadian atau jam internal tubuh Anda. Dan jika Anda berpergian ke arah timur, carilah cahaya matahari di pagi hari. Sedangkan jika ke arah barat, berjemurlah di sore hari.

Bermain-main di awan. Bernama.

96.9 El Koga Radio Bali. Satu single dari Boy Pablo dengan Sick Feeling telah membawa kita berada di jam 6 sore lebih semenit bahkan ya waktu El Koga Radio Bali. Thank you so much yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini. Dan ya, karena udah jam 6 sore, itu tandanya saya Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and see you later!

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Hai hai, halo Elkogers. Balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda ya di Elkoga, tapi sekarang di ajang Home Sweet Home ya. Kemarin Arya juga udah nemenin Anda di ajang Home Sweet Home dan sekarang Home Sweet Home lagi. Semoga enggak bosan-bosan deh mendengar suaranya Arya. Seperti biasa kalau misalnya di Home Sweet Home kita ngapain? Ya, Arya akan putarkan lagu-lagu Aceh koleksi Elkoga Radio Bali dari Belantika Indonesia. Serta akan memberikan ya tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elkogers. Kemarin kita sudah membahas tips-tips dan informasi yang menarik untuk Elkogers. Sekarang Arya akan membahas lanjutannya. Siapa tahu tips-tips dan informasi yang Arya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi Elkogers untuk kedepannya ya. Kalau misalnya Elkogers nggak sempat melakukannya sekarang, bisa untuk kedepannya. So, Arya akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. Bagi yang penasaran, Arya akan memberikan tips dan informasi apa aja. Tetap stay tune ya di Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Kembali lagi ya di Home Sweet Home nih, El Kogers bareng Arya di sini. Punya masalah enggak sih sama bau masakan di dapur yang suka banget jalan-jalan sampai ke ruang tamu? Jangan langsung disemprot pengharum ruangan kimia ya El Kogers, nanti baunya malah tabrakan. Tips dari Arya nih, coba rebus air lalu cemplungin kulit jeruk, kayu manis dan sedikit cengkeh. Biarkan mendidih dengan api kecil. Wah, uapnya bakal menyebar ke seluruh rumah dan ngasih aroma warm ala kafe-kafe estetik di Ubud. Cobain deh, mumpung lagi santai di rumah nih kan El Kogers.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. Buat El Kogars nih yang masih bingung mau kuliah di mana, karena misalnya nih ya, El Kogars itu milih jalur IPA dan katanya jalur IPA ini kalau di zaman sekarang ya itu gabung ya El Kogars, tahu Aryani, jadinya enggak IPA IPS namanya sekarang. Jadinya karena ada kurikulum merdeka, gabungan IPA dengan matematika, IPA dengan kesehatan, terus IPA-nya itu gabungan antara teknologi dan kimia. Setahu Arya kayak gitu ya sekarang. Dan mungkin bagi Elkogers nih yang gak sengaja masuknya itu di IPA yang ada kombinasinya tentang teknologinya juga, dan lumayan tertarik nih pada saat SMA itu yang namanya cari jurusan yang masih 11-12 lah, yang ada hubungannya sama IPA dan teknologi. Kalau Arya sih ya, menyarankan El Kogars untuk langsung aja kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Kesari Warmadewa, yang dimana adalah pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih nih, El Kogars. Misalnya, di sini ada prodi yang pertama, ada prodi agroteknologi, yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir, yaitu prodi yang keempat ya, ada prodi manajemen dan sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Atau bisa juga nih ya, dilihat juga nih fasilitasnya, yang dimana kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi nih El Kogars, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik

96.9 FM Elkoger Radio Bali. Gimana Elkoger yang sedang bekerja ya? Apakah gaji sudah turun untuk hari ini? Karena bisa jadi kan yang kemarin-kemarin itu belum turun tuh di awal bulan. Tapi kalau misalnya sekarang gimana? Apakah sudah turun juga gajinya? Semoga dapat bonus galungan juga ya Elkogers. Oke, bagi Elkogers nih yang udah gajian nih dan udah mendapatkan bonus, tetap aja ya, walaupun sudah mendapatkan gaji yang lumayan dan plus nih bonus bonus THR dari bos karena galungan dan kuningan, harus tetap hemat ya Elkogers, jangan boros-boros. Jadi Arya mau ngasih rekomendasi nih buat Elkogers yang mau berhemat biar nggak habis-habis banget atau nggak mau mengeluarkan pengeluaran yang lumayan bombastis di dalam negeri kita yang lagi agak-agak nih ya. Jadi aku mau rekomendasikan Elkogers untuk langsung aja ke Cleanest Grocer, karena Cleanest Grocer itu banyak banget promo-promonya dan barangnya super lengkap Elkogers. Jadi di sini Arya akan bacakan beberapa nih contoh-contoh dari produk yang lagi promo di Cleanest Grocer. Di sini yang pertama ada Citatu Big Size Spicy Chicken 168 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu untuk selanjutnya ada Sri Ayu Hydra Glow Facial Foam 100 gram tube mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.200. Lalu ada Fiesta Karage 400 gram mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.000. Untuk selanjutnya ada Paseo Smart Facial Soft Pack 390S B2LH per 30 mm mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.500. Dan untuk contoh produk yang terakhir yang lagi promo ya Kogers, ada Kodomo Wipes Hands and Mouth 50S Alvarian mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.500. Dan masih banyak produk-produk yang lagi promo ya di Cleanest Grocer nih Elkogers. Bagi Elkogers nih yang penasaran dan pengen berhemat banget untuk belanja-belanja, langsung aja ke Cleanest Grocer terdekat Anda ya, karena Cleanest Grocer yang terlengkap dan yang termurah.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! 96.9 El Cobra Radio.

Saya udah pukul 7 malam aja sekarang ya. Ya di mana Arya 1 jam ke belakang tadi sudah memberikan informasi dan tips nih. Satu informasi dan tips buat Elkogers. Selain itu juga Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik oleh Elkogers Radio Bali. Tapi jangan kemana-mana Elkogers, karena Arya masih ada sisa lagi 1 jam untuk menemani Elkogers di ajang Home Sweet Home hari ini. So, bagi Elkogers nih yang masih tetap penasaran, Arya akan memberikan informasi dan tips apa aja lagi nih selain yang tadi ya. Bisa tetap di stay tune di Elkogers Radio Bali atau di 96,9 FM sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, ngomongin soal tanaman indoor ya. Biasanya kan kita ditaruh di ruang tamu ya. Tapi pernah gak sih Elkogars nih kepikiran buat naruh tanaman di kamar mandi? Nah, coba deh cari tanaman yang namanya Sansevieria atau lidah mertua, atau biasa disebut juga sirih gading ya. Yang dimana tanaman-tanaman ini kuat banget di area lembab, dan hebatnya mereka bisa menyerap kelembapan berlebih plus bau gak sedap secara alami. Jadi kamar mandi jadi berasa kayak di villa-villa healing kan?

96.9 Elkoga Radio Bali. Siapa nih di sini yang masih bingung karena emang suka dua hal gitu ya. I mean misalnya kayak suka sama yang namanya berinovasi dan suka di bidang teknologi. Tapi sisanya juga kayak suka nih yang namanya kayak dengan mata kuliah IPA ya atau sains. Dan karena itu berapa hal tuh ya. Terus akhirnya pas mau kuliah nih kayak bingung, aduh mending mau nyari jurusan apa ya? Atau mending nyari fakultas apa ya enaknya ya? Karena ini aku suka tiga-tiganya nih. Jadi kalau misalnya Arya nih ya, mending atau merekomendasikan Elkogars nih untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Nah, itu kan udah gabungan tuh pertaniannya dan sainsnya itu ada unsur IPA-nya dan juga teknologi juga kayak semacam passion dari Elkogars. Jadi kenapa sih harus milih di fakultas ini? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis nih buat Anda yang memiliki karir yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, Elkogers. Jadi di prodi yang pertama ada prodi agroteknologi yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum yang berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman dan berkualitas. Lalu di prodi yang keempat ya, atau prodi yang terakhir nih, ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus memilih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lalu dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi nih, Elkogers, putusin sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik di sipenbaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarto MP atau bisa juga nih di 081-338-576-547 atas nama Dr. Indra Mulyarte, SSI, MSI.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogars, posisi Elkogars ini bayangin nih ya, baru aja kayak mendapatkan ruangan baru gitu, kayak tempat tidur baru lah ya, atau mungkin baru aja nih kayak punya rumah baru gitu. Terus di dalam rumah yang baru itu ya, punya ruangan yang ukurannya tuh mungil banget nih, sampai bingung pokoknya kayak mau dekornya gimana. Tenang aja ya Elkogars, ada trik ilusi mata yang simpel banget nih. Jadi coba deh tempatin cermin besar persis di seberang jendela. Kenapa? Karena cermin ini tuh bakal mantulkan cahaya matahari, dan pemandangan luar rumah itu jadi secara psikologis, yang dimana ruangan Anda itu bakal terasa dua kali nih lebih luas dan terang karena adanya pemantulan cahaya dari luar jendela atau matahari. Jadi modal satu cermin nih, efeknya bisa instan banget.

96.9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, home sweet home, gak cuma ngomongin estetika ya El Kogars, tapi juga kesehatan rumah kita. Jadi ada satu fakta unik nih sekaligus agak serem nih. Jadi tahu gak sih kalau misalnya barang apa yang paling kotor di dalam rumah? Nah, bukan dudukan toilet loh, melainkan spons cuci piring di dapur Anda. Jadi bakteria tuh bisa jutaan loh. Nah, jadinya tips dari Arya nih, rajin-rajin ganti spons maksimal 3 minggu sekali ya. Atau Anda bisa juga nih, sterilkan spons basah Anda di dalam microwave selama 1 menit buat bunuh kuman-kumannya. Jadi yuk, jaga dapur kita tetap higienis.

0: Dari kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
1: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Okay? Oke okay banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpusai.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
5: Hey, watch that. I need some music. It rocks.
6: Yeah. You are listening.
7: 96.9.

0: 96,9 FM El Koger Radio Bali. Yap, gak terasa juga ya, sekarang sudah pukul 8 malam aja nih waktu El Koger Radio Bali di ajang Home Sweet Home hari ini ya, di tanggal 5 Juli 2026. Ya, di mana selama anda jagung belakang tadi, Arya sudah memutarkan lagu-lagu Acik koleksi El Koger Radio Bali dari Belantika Indonesia, serta memberikan tips-tips dan informasi yang menarik untuk El Kogers. Jadi gimana El Kogers? Apakah udah dipraktikan? Ataupun misalnya nanti belum sempat dipraktikin ya, bisa aja nih, siapa tahu kedepannya berguna untuk El Kogers. Jadi satu single ya dari Dewi Sandra featuring Pastu yang judulnya Buktikan ini membawa kebersamaan kita sampai di ujung acara hari ini ya. Terima kasih bagi El Kogers yang udah atensi dari jam 6 tadi sampai pukul 8 malam hari ini. So, karena emang udah jam ya, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!
1: Radio.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Ini radioku, bukan ini radioku, bukan ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Girls Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali.
0: Elko Ga Radio Bali.

0: Kiki, pulang yuk Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh Ki, kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir, layanan channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh, recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9 Elkoga Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oceh.
0: Ah, radio Oceh. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9. El Cobra Radio.

0: Ibiradioku. Bukan Ibiradioku. Bukan Ibiradioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Halo LKG, selamat akhirnya kita berjumpa lagi di Rest and Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini LKG? Semoga sehat selalu ya. Dan juga mungkin ada yang masih di jalan, baru pulang dari liburannya ya kan, hari Minggu mungkin pengen jalan-jalan kemana gitu, dan baru kesampaian, istilahnya baru pulang kok baru kesampaian. Emang selama ini nggak pernah liburan. Jadi yang liburan ataupun yang sekiranya mau berangkat kerja malam ya kan, apalagi namanya hari Minggu nggak semuanya libur dan pastinya ada yang mempunyai shift malam ya. Semoga yang di jalan itu selamat sampai tujuan, dan semoga yang kerja malam kerjaannya lancar semua dan besok pagi pulang dengan senang hati ya, karena kan siapa sih yang nggak senang kalau pulang ya, apalagi di rumah ada orang tersayang yang sedang menunggu. Dan hari ini di Bingkai Toko Alkogers kita akan membahas sebuah sosok atau sebuah tokoh yang lagi rame banget nih belakangan hari ini. Apalagi ini ada kaitannya erat banget dengan Piala Dunia 2026. Dan itu adalah Hajime Moriyasu. Dia adalah seorang pelatih dari timnas Jepang yang beberapa hari ini menarik perhatian halayak di dunia. Entah mungkin dia dari sifatnya atau apapun itu, nanti akan kita bahas nih Alkogers. Atau mungkin kayaknya dia dulu ini ya pelatihnya Kapten Tsubasa sama Wakar. Jadinya dia terkenal banget ya, kita siapa yang tahu ya. Atau mungkin dia pernah satu tetangga mungkin sama Wakashimatsu, kan kita nggak tahu ya. Dan kalau selain itu juga boleh banget nih Alkogers kirim salam dan request lagu ke WhatsApp kita di 081236155909, ataupun di Facebook kita di Langkosa Gagana, dan di Instagram kita di @elkogafm.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _ Akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 El Koger Radio Bali. Untuk memahami siapa si Haji Memori Asun El Kogers yang dia ini sekarang menjadi pelatih dari timnas Jepang, kita perlu memulai dari kota-kota yang melahirkannya dan membesarkan dia. Jadi Haji Memori Asun lahir di 23 Agustus 1968 di Nagasaki, kota yang bersama Hiroshima menjadi satu-satunya kota di dunia yang pernah merasakan serangan bom atom dalam sejarah. Ayahnya sendiri bekerja di sektor kelautan, berpindah dari pelabuhan ke pelabuhan hingga Memori Asun kecil akhirnya tumbuh di Hiroshima, kota yang keluarga ayahnya berasal dan kota yang menyimpan luka paling dalam dari Perang Dunia. Ayahnya sendiri adalah seorang hibakusha, istilah dalam bahasa Jepang untuk penyintas bom atom yang selamat tapi kehilangan banyak anggota keluarganya. Dan disitulah, di lingkungan itu, Memori Asun tumbuh dengan kesadaran yang tidak biasa tentang apa artinya kehilangan.

96.9 LKG Radio Bali. Haji Mimoriasu dikenal sebagai pelatih dengan visual yang sangat luar biasa nih LKGers. Namun perjalanan ini dimulai dari didikan seorang mentornya yang berasal dari Belanda, Hans Uff. Bagaimana hubungan mereka membentuk karakter Moriasu hari ini? Karena ini sepertinya hubungan yang sangat erat banget ya dengan Hans Uff ini. Dan pertemuan Moriasu dengan Hans di masa G-League mengubah cara pandangan taktisnya secara fundamental. Hans sendiri mengajarkan disiplin pressing dan sepak bola yang dimainkan dengan kepala, bukan hanya kaki. Dan pengaruh ini begitu mendalam sehingga setelah laga Piala Dunia 2026 melawan Belanda kemarin, Moriasu secara khusus berterima kasih kepada Hans di hadapan publik sebagai penghormatan atas akarnya yang tak pernah ia lupakan. Dan tentunya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Hans kepada Moriasu. Pelatih terbaik ya kira-kira bukan hanya mengajarkan cara untuk menang ya Elkogers, tapi juga cara berpikir. Dan Hans sendiri memberikan keduanya nih. Dan menurut Elkogers, seberapa besar pengaruh seorang mentor dalam membentuk kesuksesan di dunia profesional?

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKG Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa dulu nih yang sudah ikut gabungan melalui sosial media LKG Radio Bali. Karena yang hari ini cukup lumayan banyak ini LKGers yang ikut gabungan. Wah, Dani senang banget nih. Yang pertama ada dari Kade Mahendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Green Day 21 Guns. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Dan hari ini bingkai tokohnya membahas pelatih timnas Jepang ya kak. Iya benar banget. Hari ini kita membahas tentang pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu. Yang fun fact-nya nih Alkogers, ini banyak sekali yang request kepada Dani nih untuk dibahas siapa sih Hajime Moriyasu ini. Karena Dani penasaran juga, banyak yang request ke Dani untuk dibahas si Hajime ini. Jadinya Dani putuskan untuk membahas karena seru juga ya kalau kita sesekali membahas tentang sepak bola, apalagi Piala Dunia ya yang lagi rame banget hari ini. Bukan hari ini juga ya, beberapa hari yang lalu pun dan beberapa minggu yang lalu juga lagi rame banget nih Piala Dunia. Tapi mohon maaf Dani tidak menonton Piala Dunia nih, gak tahu kenapa. Memang Dani gak bisa begadang ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada dari Made Hendra dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salamnya buat aku yang lagi ngeteh sambil ngeliat bintang. Wah, ini enak banget nih, seru nih kayaknya kita ngeliat bintang ya. Emangnya apa sih yang lagi dipikirin sekarang ya? Boleh dong dicurhatin, kenapa sih sambil bengong? Enggak ya. Jangan inilah, maksudnya jangan sedih-sedih, jangan apa namanya bengong liatin bintang ya kan. Mending dengerin Dani aja di sini walaupun kadang enggak tahu bahasa apa ini. Enggak ya, bercanda ya kok, guys. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari siapa ini ya? Dari Adi Seputra dari seputaran Abian Semal yang mau request lagunya Peter Pan, Hayalan Tingkat Tinggi. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, ditunggu lagunya. Dan juga ada dari neneknya Adi Suputra nih, dari Nyoman Latri seputaran Abian Semal juga, yang mau request lagunya For Revenge dan Firsa Besari, Ada Selamanya. Kirim salamnya buat Dani aja dan juga sahabat Elkogers. Wah, ini sebenarnya buat Dani aja atau buat siapa nih? Enggak ya, bercanda. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 LKG Radio Bali, 28 Oktober 1993 menjadi tanggal paling kelam bagi sepak bola Jepang nih LKGers. Tapi di saat itu sebenarnya Hajime Moriyasu dan timnya sebenarnya selangkah lagi nih menuju Piala Dunia pertama mereka. Tapi apa sih yang terjadi di Doha hingga impian itu hancur seketika? Jadi di Jepang, mereka itu memimpin di menit akhir dan tiket ke Amerika Serikat terasa sudah di tangan dan di depan mata. Namun, gol balasan dari Irak mengubah segalanya dalam sekejap. Momen tragis yang dikenal sebagai Agony of Doha ini meninggalkan trauma mendalam. Dan Moriyasu mengenang saat itu seolah impian yang tepat di dalam mata tiba-tiba menghilang ke udara. Ia tidak pernah sempat merasakan Piala Dunia sebagai pemain karena saat Jepang akhirnya lolos di 98, usianya sudah melewati puncak karir. Dan kesengsaraan Doha membuktikan bahwa kegagalan sering sekali menjadi guru paling jujur bagi mereka yang berani bangkit. Kadang memang impian yang hilang justru menjadi bahan bakar utama bagi masa depan.

96.9 Oko Gear Radio Bali. Masih bareng Dani Basyar di sini tentunya di Rasin Dream edisi Bingkai Toko hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Haji Memoriasu. Siapa sih yang tidak kenal dengan Haji Memoriasu ya? Dia adalah tokoh yang sangat ramai banget ini di Basel Kogers beberapa hari terakhir. Dan juga Haji Memoriasu. Mohon maaf ini karena namanya nama-nama orang Jepang, jadi Dani agak susah nih menyebutkannya. Haji Memoriasu sendiri seperti yang tadi di sesi pertama kita bahas, ia adalah bocah Nagasaki yang tumbuh di Hiroshima. Pemain yang menyaksikan impiannya di Piala Dunia yang menghilang begitu saja dalam satu gol menit 90 di Doha. Lalu diam-diam membangun dirinya menjadi pelatih yang berbeda dari yang pernah ada sebelumnya Neil Kogers di Jepang. Dan sekarang kita akan masuk ke era kepelatihannya Neil Kogers. Karena 8 tahun melatih timnas Jepang khususnya itu bukan waktu yang sebentar ya. Dan bagi Moriyasu setiap tahunnya adalah konfirmasi bahwa cara dia memandang sepak bola, cara dia memandang manusia perlahan tapi pasti mengubah samurai biru atau samurai blue menjadi tim yang paling ditakuti di Asia dan mulai dihormati di dunia. Kita juga soal Qatar di tahun 2022 kemarin yang membalik ekspektasi global soal keputusan-keputusan yang ia ambil kemarin Neil Kogers. Dan selain itu juga Dani masih membuka kesempatan nih untuk Neil Kogers yang masih mau bergabung untuk kirim salam dan request lagunya melalui WhatsApp kita di 081236155909. Boleh juga di Facebook kita di Elang Kosaga Gana dan di Instagram kita di @elkogafm, dan akan Dani tunggu sampai di jam 11 malam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Radio Bali. Kita buka sesi kedua dengan kilas balik di November hingga Desember tahun 2022 kemarin, tepatnya di Qatar ya, saat Piala Dunia di Qatar. Haji Mimur Yasu yang memegang kendali sejak 2018 membawa Jepang ke grup neraka bersama Jerman dan Spanyol. Tapi bagaimana sih ia bisa mengubah secara sepak bola di turnamen tersebut? Jadi bagaimana si Haji Mimur bisa merubah sejarah sepak bola Jepang di turnamen tersebut? Dan Moriyasu melakukan hal yang tak terbayangkan dengan menaklukkan Jerman dan Spanyol masing-masing dengan skor 2-1. Mungkin ada yang masih ingat nih bagaimana di Piala Dunia Qatar kemarin, dan strategi super sub miliknya menjadi bahan studi global, di mana ia menyimpan pemain kunci untuk menghancurkan lawan yang sudah lelah di babak kedua. Meski langkah Jepang terhenti di babak 16 besar setelah adu penalti melawan Kroasia, momen Moriyasu menangis di pinggir lapangan menjadi potret emosional yang menyatukan seluruh rakyat Jepang. Qatar 2022 membuktikan bahwa Jepang bisa mengalahkan raksasa manapun dengan Haji Mimur Yasuo.

96.9 LKGR Radio Bali. Sekarang Dani mau menyapa lagi nih yang sudah ikut gabungan melalui Instagram dari LKGR Radio Bali. Ada dari Kadehendra 929 dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Sherly Seinavia featuring Ariel Noah, Kutunggu Kau Putus. Kirim salamnya untuk Dani Basyari aja. Terima kasih dan arigato gozaimasu. Oke, sama-sama. Ada siapa lagi nih ya? Ada dari kadegirimahendra@gmail.com dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Little Mix featuring Jason Derulo, Secret Love Song. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih ya. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Ada juga dari @kadegirimahendra2023 dari seputaran Sanur Kaja mau request lagunya Acha Irwansyah, My Heart. Kirim salamnya untuk kakak aja nih, arigato gozaimasu. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya ya. Ada juga dari Komang Aryani dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Calvin Harris featuring Displace, How Deep Your Love. Kirim salamnya untuk kakak aja dan selamat bertugas. Terus juga ada dari, oh ya sama-sama ya, nanti ditunggu lagunya. Ada pula dari Bligiri dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Bondan Prakoso and Fade to Black, Keroncong Protol. Kirim salamnya untuk kakak aja dan selamat malam. Oke, ditunggu lagunya.

96.9 Alkogi Radio Bali. Saat Piala Dunia 2026 tahun ini dimulai di Amerika Utara, Haji Mimori Asum mencatat sejarah Neil Kogar sebagai pelatih pertama yang membawa Jepang ke Piala Dunia berturut-turut. Jepang menjadi tim non-tuan rumah pertama yang mengunci tiket pada Maret tahun lalu, masuk ke grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Mereka melaju tanpa kekalahan. Namun, momen paling emosional terjadi saat saat lagu kebangsaan Kimi Gayo berkumandang sebelum laga melawan Belanda. Jadi lagu kebangsaan Jepang itu berjudul Kimi Gayo ya. Dan ada salah satu momen emosional yang terjadi saat lagu kebangsaan ini berkumandang sebelum laga melawan Belanda. Kamera menangkap Moriasu menangis diam-diam. Ia teringat akan tragedi di Doha yang zaman dulu mungkin masih membekas dalam dirinya, dan itu menjadikannya hingga orang-orang yang dulu bermimpi tentang momen ini itu seperti mengingat sesuatu saat mendengarkan lagu kebangsaannya. Dan selama 90 menit, buku catatan ikoniknya tak pernah lepas dari tangannya. Apa itu buku catatannya? Nanti kita akan bahas ya. Dan tangisan dari Moriasu di laga kebangsaan atau lagu kebangsaan itu sebenarnya bukan kelemahan ya. Kok laga sih? Lagu El Kogars. Dan dari tadi bacanya nih agak-agak gimana ini? A sama U agak-agak lain ini. Jadi tangisan di lagu kebangsaan itu bukan kelemahan sebenarnya, melainkan momen di mana seorang yang telah memikul beban selama 30 tahun akhirnya mengizinkan dirinya untuk merasakan bagaimana bisa dua kali berturut-turut dalam Piala Dunia.

96.9 LKGR Radio Bali. 29 Juni 2020 di Houston Stadium menjadi malam yang akan terus membekas bagi seluruh penggemar sepak bola Jepang. Jepang harus menghadapi Brazil di babak 32 besar dan sebuah drama besar tersaji nih di Alkogas di sana ya. Dalam 30 menit pertama, Hajime Moriyasu menunjukkan masterclass taktiknya yang membuat para bintang Brazil seperti Vinicius tak berkutik. Jepang sempat unggul melalui gol Hashio Sano, namun Brazil berhasil menyamakan kedudukan lewat Casemiro. Sayangnya di menit ke-96 tendangan melengkung Gabriel Martinelli ya memupuskan harapan Jepang dengan skor 2-1. Saat peluit panjang berbunyi, Moriyasu berdiri mematung sebelum akhirnya menunduk dan menahan air mata di hadapan pendukungnya. Jadi siapa nih bagi Alkogers yang kemarin menonton pertandingan ini, apakah ikut sedih juga nih melihat dari Moriyasu yang mematung sebelum akhirnya menunduk dan menahan air mata atas kekalahannya? Sejarah seolah berulang dengan cara yang sangat kejam, karena Moriyasu yang dulu gagal sebagai pemain di Doha kini harus merasakan kepedihan yang sama sebagai pelatih di panggung yang lebih besar.

96.9 Alkoga Radio Bali. Tadi kita juga sudah menyapa yang ada di Instagram pun juga sama di WhatsApp. Sekarang Dani ingin menyapa nih yang sudah ikut gabungan melalui Facebook. Ada dari Agus Ade dari seputaran Tabanan yang mau request lagunya Krisdayanti, terserah. Kalau enggak ada boleh lagunya Katon Bagaskara, Pasangan Jiwa. Buat kakak, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Kita lanjut nih guys. Ada dari Bli Kade dari seputaran Denpasar yang mau request lagunya Shawn Mendes, Teach. Kirim salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada juga dari Kade Hendra dari seputaran Sanur yang mau request lagunya Endang Sukamti, Sampai Jumpa. Kirim salamnya untuk kakak Dani aja, terima kasih ya kak. Oke, sama-sama. Dan tadi Nil Kogers kita juga sudah menyinggung sedikit tentang buku catatan kecil yang dimiliki oleh Moriyasu.

dari animasi Jepang yang pernah sempat tayang di Indonesia. Dan terbukti Neil Kogger saat ia menjadi kepala pelatih Sunfrist pada 2012 kemarin, ia berhasil mempersembahkan 3 gelar juara J-League untuk Jepang. Meski sempat meninggalkan klub pada 2017, metodologi dan catatan taktisnya tetap menjadi warisan berharga bagi sepak bola Jepang.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Sebelum kita tutup pada malam hari ini, Elkogers, Dani mau bicara tentang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar skor akhir pertandingan. Jadi Moriyasu sebenarnya sudah meninggalkan kursi pelatih, namun ia mewariskan cara Jepang memandang diri mereka di peta dunia. Di bawah pemain Jepang kini menjadi rebutan klub-klub papan atas Eropa. Ia membangun budaya di mana keputusan kolektif dihargai dan senioritas bukanlah segalanya. Ia bukan sekedar pelatih, melainkan seorang sensei atau guru yang sangat melekat pada murid-muridnya. Dan dua jam ini sudah membuat Dani teringat akan sosok yang mimpinya hancur saat menjadi pemain, namun menghabiskan 30 tahun memastikan orang lain tidak merasakan hal serupa. Saat Brazil mencetak gol di menit ke-96 Houston kemarin, ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya menunduk, meminta maaf, dan kembali mencatat di buku ikoniknya. Itulah sosok pemimpin yang kita butuhkan, Rekogers. Bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak pernah berhenti belajar. Dan Moriyasu memang belum bisa membawa Jepang ke perempat final, namun ia berhasil mengubah cara jutaan orang percaya bahwa perempat final itu mungkin akan terjadi suatu saat nanti. Dan itulah Rest and Dream edisi Bingkai Toko pada malam hari ini, Elkogers, di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Semoga kisah dari Moriyasu ini menjadi teladan atau mungkin inspirasi untuk kita semua, Elkogers, ya. Jadi jangan sampai kita itu ketika mempunyai mimpi kita gagal, terus kita ya udahlah kalau gagal, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus mencontoh bagaimana Moriyasu ketika ia gagal, ia terus bangkit dan akhirnya dia mencapai apa yang ia inginkan, walaupun tidak 100% yang ia impikan. Dan untuk itu, Dani Basyari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam and goodbye.
1: Elkoger Radio.

0: Keluar yuk, otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novel Lizzie kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
3: Buke dedalune kampet banjile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.

96.9 FM El Cobra Radio.

0: dari skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: Anda di Elkogaf Racing Morning
1: sampai jam 9 pagi.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.
1: Wah, sudah hari Senin saja nih ya.
0: Cepat sekali. Kemarin habis jogging di CFD. Tahu-tahu sudah pagi.
1: Udah gitu. Pagi aja. Perasaan lusa kemarin aku nonton konser.
0: Euforia konsernya masih kerasa. Jadi di rumah itu pulang masih suka nyanyiin Sepia.
1: Sepia itu lagunya Sepia on Seven ya?
0: Oh salah.
1: Oh salah itu.
0: Sheila.
1: Oh, menyenangkan ya.
0: Benar.
1: Dan itu bisa menjadi alasan untuk Elgogars menjalankan weekday sekarang dengan menyenangkan juga dong.
0: Benar, karena sudah terisi ya, terisi kekuatan, di-charge kembali oleh Ceylon 7.
1: Ya, ketemu teman-teman di tempat konser.
0: Benar banget.
1: Benar banget kan?
0: Rame banget loh di tempat konser. Bisa ketemu teman lama di sana.
1: Bayangin.
0: Iya.
1: Sekalinya ketemu teman banyak gitu kan.
0: Iya.
1: Wah, bagus itu ya. Jadi mungkin ada program sudah mulai merekam apa namanya? Suasana konser, kemudian meng-save nomor-nomor teman-teman Anda.
0: Iya. Iya. Dan hari ini dihubungi kembali gitu untuk meminta pinjaman. Oh,

0: pagi hari ini. Kali ini kita berdua Koga Fresi Morning edisi hari Senin ya,
1: tanggal 6 Juli ya 2026.
0: Benar banget. Apa yang bisa kita sampaikan hari ini? Tentu saja di jam 7 sampai jam 8an ini kita sudah menyiapkan berita-berita asik di sesi berisik untuk Anda semuanya.
1: Dan dari jam 8 sampai jam 9 kita punya yang seru-seru, di mana satu minggu kebelakang nih informasi apa yang lagi heboh di media sosial Elkogers. Okay. Udah ada tuh ya di medsosnya Elkoger Radio Bali. Anda bisa ya, benar banget, Anda bisa buka-buka ya. Bisa berpikir juga seperti apa sih pendapat kalian tentang hal tersebut, Elkogers. Dan tentunya untuk Anda yang sedang bekerja pagi hari ini juga bisa ikut gabungan kok, atau mungkin ada yang lagi sarapan jam segini.
0: Wah benar-benar banget ya. Jadi nanti boleh didengarkan informasi-informasi yang akan kita berikan untuk Anda. Dan jam 9 pagi tentunya masih ditemani oleh Yuda Kesuma
1: dan Desta Arita.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
3: Tunggu, jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Elkogers, untuk Anda yang mungkin punya keponakan atau punya anak yang tahun ini sudah mulai memasuki masa perkuliahan tapi masih bingung nih ingin berkuliah di mana dan fakultas apa. Nah, kita berdua punya rekomendasi Elkogers untuk anak Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi miliknya Universitas Warmadewa. Karena Unwar sendiri ini bernaung di bawah Yayasan Sriksari Warmadewa ya, dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern ini tidak hanya melulu tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Keren-keren loh prodi di sini, Kogers ya. Kalau misalkan kita lihat ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Yang pertama ada agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika langkat guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan selanjutnya ada prodi peternakan, tentunya mempelajari tentang teknologi produksi pemuliaan, kemudian nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kalau kita lihat kurikulumnya juga sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan ya. Ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana penanganan pasca panen, pengawetan, pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional ada di sini. Dan terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan, yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara keti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kalau kita lihat pengajar-pengajar di setiap prodi ini semuanya oke-oke, semua terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya semuanya bersih, kelasnya ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super duper cepat. Jadi gak perlu mikir lama lagi, putuskan sekarang juga kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa nih.
0: Wah, bener banget itu. Udahlah program studinya unggul ya, udah terakreditasi A gitu ya, Elkogers. Dan staf pengajarnya juga keren-keren, fasilitas kampusnya juga gak kalah keren. Nah, untuk Anda yang penasaran lebih lengkap informasinya seperti apa, Anda bisa klik Elkogers ya di sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310, atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

0: El Cougar Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya. Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas. Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua. Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung. Toko Klendis Area Tabanan. Toko Klendis Area Singaraja serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis lantai 3 Misanto Cavidalo di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Sakitnya tuh di sini.
5: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
4: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
5: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
4: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
5: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
4: Wah, kalau gitu, ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
6: Di Klendis Smart, tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi, tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang, tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo! Tunggu apa lagi? Buruan ke Klendis Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendis Smart, pilihan yang termurah.

0: 96.9 El Koga Radio Bali. Saatnya kita membuka selembar demi selembar berita yang ada di koran Harian Nusa Bali, El Kogers ya.
1: Benar banget. Dan kalau kita lihat ini di edisi hari Senin 6 Juli 2026, banyak sekali berita yang bervariatif ya. Beda seperti beberapa bulan belakang yang dominasi mungkin berita-berita pemerintah gitu, misalkan kriminal gini. Ini lebih variasi ya. Jadi kalau kita lihat beberapa halamannya, ada satu yang menarik perhatian nih. Siapa sih yang kesel kalau ngelihat ke atas ke arah langit tapi yang terbentang itulah kabel?
0: Aduh, menyebalkan. Cukup menyebalkan itu.
1: Cukup menyebalkan kan, kabel provider yang banyak itu kan.
0: Iya, benar.
1: Apalagi misalkan kabelnya udah banyak, semrawut.
0: Aduh, jadi, padahal otak lagi pusing ya, lagi semrawut. Iya.

0: sekaligus menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertata. Wakil Wali Kota Denpasar mengatakan penataan kembali kawasan heritage tersebut akan segera memasuki tahap pelaksanaan. Berbeda dengan pembangunan sistem jaringan utilitas terpadu di kawasan Sanur, penataan di Jalan Gajah Mada dinilai dapat berjalan lebih cepat karena regulasi pendukung telah rampung. Dijelaskan juga penataan dilakukan melalui dua skema, yakni menurunkan sebagian jaringan kabel ke dalam sistem utilitas, serta merapikan kabel udara yang masih tetap dipertahankan. Kabel-kabel milik berbagai provider yang selama ini terpasang secara terpisah akan dikonsolidasikan menjadi satu jalur sehingga tampil lebih rapi. Menurutnya juga, konsep SJUT itu tidak selalu mengharuskan seluruh jaringan utilitas berada di bawah tanah. Pertimbangan efisiensi investasi menjadi salah satu alasan, sehingga sebagian jaringan tetap ditempatkan di atas dengan sistem yang lebih tertata. Oke, ini beda kayak di Sanur berarti ya. Mm. Kalau Sanur kan dia di bawah tanah tuh. Kalau ini berarti masih menggelantungan, tapi lebih ditata gitu kan. Kalau katanya semua ditanam bawah tanah tentu membutuhkan investasi yang sangat besar. Maka itu akan ditata menjadi satu jalur agar lebih rapi dan tidak lagi semrawut. Penataan jaringan utilitas tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi kawasan pusat kota Denpasar yang terus dilakukan pemerintah selain meningkatkan estetika kawasan heritage. Langkah ini juga diharapkan mendukung kenyamanan masyarakat dan wisatawan yang beraktivitas di pusat kota. Nah, kalau ini kan bagus nih alasannya. Ada dua nih, revitalisasi kawasan pusat kota Denpasar dan juga meningkatkan kenyamanan masyarakat. Boleh nih, selain di Gajah Mada, seluruh Denpasar diterapkan juga ini ya.
1: Iya benar, karena kan banyak juga ya beberapa perumahan yang bisa Anda lihat, Telkogers. Betul. Dan mereka banyak memasang wifi di situ.
0: Wifi, benar.
1: Pasti di sepanjang jalan menuju jalan perumahan tersebut, kabelnya semerawut banget dan pusing banget ya.
0: Benar banget.
1: Apalagi kalau misalnya lagi main layang-layang tuh.
0: Ingat gak waktu zaman-zaman dulu tuh ada naikin layang-layang, kemudian pokoknya nyangkut di kabel, tapi yang disalahin layang-layangnya gitu.
1: Nah, itu gimana nah, itu?
0: Susah kan loh itu, akhirnya kita salah menyalahkan gitu kan ya.
1: Iya benar, Elkogers. Ini tadi berita tentang semrawutnya kabel, Elkogers ya. Tapi ada juga berita yang lumayan semrawut, tapi ini jatuhnya lebih ke menyedihkan, Elkogers.
0: Kenapa itu?
1: Dimana 22.000 ayam terpanggang.
0: Hah?
1: Kerugiannya 1 miliar. Astaga. Jadi ada kebakaran.
0: Terpanggang 21.000 ayam.
1: Iya, 22.000 ayam 22 terpanggang.
0: Itu pakai bumbu?
1: Enggak.
0: Aduh, kok sedih ya.
1: Sedih. Jadi gini ya, Elkogers. Ini beritanya dari Amlapura ya, Karangasem, di mana sebuah kandang ayam milik warga di Banjar Sangkan Gunung di Desa Sangkan Gunung, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, ludes dilalap api pada Minggu kemarin ya, tanggal 5 bulan 7 sekitar pukul 00:30 lebih, Elkogers. Nah, kebakaran yang diduga 00:30 pagi maksudnya ya, okay. 00:30 pagi. Kebakaran yang diduga dipicu oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik ini menghanguskan bangunan kandang beserta ayam-ayamnya sejumlah 22.000 ekor di dalamnya. Aduh, kasihan banget. Di mana total kerugiannya ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Nah, peristiwa kebakaran yang terjadi pada dini hari tersebut pertama kali dilaporkan oleh seorang warga, Bu Kade Artini ya, dan diterima oleh petugas pos pemadam kebakaran atau damkar Karangasem, Bapak Kadek Lolik Winarte. Jadi setelah menerima laporan, petugas langsung bergerak menuju lokasi. 17 personil diterjunkan langsung guna mengendalikan kobaran api sekaligus melakukan proses pendinginan. Nah, operasi ini dikoordinasikan langsung oleh Kepala Bidang Pemadam Penyelamatan dan Sarana Prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Karangasem, yaitu Bapak Made Swartike. Di mana petugas pemadam kebakaran ini berjibaku, Elkogers ya, menjinakkan api yang telah membakar habis bangunan kandang yang berukuran 12 meter kali 60 meter tersebut. Dan kandang milik Iwayan Artawan itu diketahui berkonstruksi tiang beton dengan atap spandek. Jadi dalam proses penanganan, petugas harus menghabiskan sekitar 17.000 liter air hingga api benar-benar padam sepenuhnya. Jadi kandang ayam ini sudah dibangun sejak tahun 2019, Elkogers ya, di mana ini memang difungsikan untuk memelihara ayam potong. Jadi ayam-ayam yang terbakar itu memang baru berumur 11 hari katanya Bu Artini nih. Dan Bu Artini juga menceritakan tengah malam itu ya tiba-tiba melihat kobaran api sudah membesar di dekat rumahnya. Dan kebetulan memang jarak rumahnya Bu Artini sama kandang ayam ini cuma sekitar 10 meter, Elkogers. Melihat api yang berkobar tersebut, dia bergegas menghubungi pos damkar Karangasem dengan harapan petugas segera datang melakukan mitigasi agar api tidak menjalar ke pemukiman penduduk.

0: penduduk sekitar. Nah, sebelum petugas tiba, warga sempat spontan ya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Terus ada juga pendapat dari perbekel kepala, yaitu kepala desa Sangkan Gunung, Bapak Imade Sumendra, di mana ia membenarkan insiden tersebut dan mengapresiasi aksi tanggap warga yang langsung membantu melakukan penanganan awal sembari menunggu armada pemadaman kebakaran tiba di lokasi. Dan untungnya tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun lebih kepada jiwa ayamnya ya ini El Kogar si ayam. Iya, karena seluruh ayam di dalam kandang mati terpanggang ini El Kogar. Aduh, ini antara sedih, miris, ironi lah pokoknya El Kogar si ya.
1: Walaupun itu adalah seekor ayam.
0: Benar.
1: Ayam itu tetap berjiwa juga kan ya.
0: Iya.
1: Sedih kita ya.
0: Sedih.
1: Ini berarti pembantaian massal ini.
0: Boy.
1: 22.000 loh itu.
0: Iya, 22.000 tuh bukan jumlah yang sedikit,
1: sedikit
0: El Kogar si ya.
1: Jadi saya sedih sih mendengarnya ayam terpanggang itu ya.
0: Iya.
1: Semoga semoga semua diterima dengan baik di sisinya sih ya.
0: Amin.
1: Iya, dan juga bagi Pak pemilik ininya, pemilik para ayam itu, semoga tetap ditabahkan ya.
0: Iya, benar. Semoga nanti rezekinya dikembalikan berkali-kali lipat, karena sudah ada kerugian hingga 1 miliar.
1: 1 miliar loh itu.
0: Atas kesabarannya mungkin, atau mungkin Pemda setempat nanti bisa membantu kembali usahanya ya, dengan ya bantu subsidi dana berapa gitu
1: benar.
0: Ya, untuk membeli bibit ayam.
1: Kalau bisa balikin 22.000 yang nggak balik ya, mungkin balikin 20.000 lumayan lah ya.
0: Iya, benar.
1: Dan saya pasti yakin 22.000 jiwa ayam itu akan menjadi contoh yang baik sebagai jiwa-jiwa yang murni itu pastinya ya.
0: Iya benar banget El Kogar. Iya itu tadi dia berita-berita dari Harian Koran Nusa Bali. Untuk Anda El Kogar yang pengen tahu berita-berita asik setiap paginya, atau mungkin ingin tahu gitu informasi apa sih yang terbaru pagi hari ini, Anda bisa dengerin El Kogar Flashing Morning dari jam 7 sampai jam 8 di Berisik Berita Asik. Dan tentunya masih ada kita nanti dari jam 8 sampai jam 9 ya di What's on Social Media. So jangan kemana-mana karena masih ditemenin sama Desta Arita
1: dan Yuda Kesuma.